ndarira ntashoka nimanukira ivyo tinya nivyo twudutinyuka ivyo ubatwe gitura vyubahuka indasi yacira nuko umusuzi wagasakanyika utagwa yamabinga gwa yama.

harukuntu nyisa umuntu ubukunda cyane hamwe bo kubwira ati mbega namaraso urashobora kuyamuha akaca yimenze namaraso nyine ndashobora kuyamuha kubera ko urukundo abakunda uwo muntu nawe kiduma tubwira ngo cisha muri serumo anaho nyine akwiye gucisha n'ahandi.

muze muri igishi cyongeretse koko turabona ko tugeze muri East Africa community rero mutegeza kwiga icyongereza abaririmbyi urabona ko basiga bahindura ibintu bagabagisha mu gifaransa mu cyongereza mu giswahili apana vya bindi na giswa utegeza kumenya indimi zose apana ko duturimbira makosa umuntu ngo nene frappe za bumesha